Esa Aleta sisi Eliazar Banga Mbizai nalala gala lekeri igwe masango Akota zwa mabiasu ansara ayi Vraiment ayi mbagili.

Swa kwezo swede kya tarachi yambala swa ganda chinga cha wangu kana wenle ala ke mai nambe ke dama rafe bagara pendra ninja ala chimbe ke chimonjo tagoro bago bango na kartin de obo basa ah.